0: Ini mana nuk gaya cipti tapan hokim ini wa kesam nuki.
1: Harmony.
0: Napo waki.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basto Yaqui tribe.